0: Osh. Yankulu. Labantwana bayahlanya gore ba mpoledisa le Zulu man. Ba tsi bona ba funa kusetla emapetla. Anya gore fetsa. How can I have?
1: Banyana babanya gore fetsa.
2: Fetsa.
1: Fetsa.